0: zindireforçarmo porque vídeo aqui na Funica passa pesa que é investimento be pare. Então mas investimento ali já na cobrizado zanyato sachimwana por si sachimwana chitapindi pensene vina funefe mas ainda kwanza chita ma vídeo manomwe ndikutabuka kerezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamusa.
1: Mukwanisisa kuchita mavideo ande apo pa nyimbo zanu musachita kuzengeza penu tulonge kugulisa.
0: Ya ife nkabe wina nazo nkabe so na kwa mchikuru ndijalongefe kuti ife takhani ngati fe alangizi entao pindu pingati pisa muso ife tisa preferiri tiimbe pindu pire piviwe para kuti ulangizi atuveke kuna anthu mwanchangwe entao tingadikira kobiri pepale ja basatu nkabe fambambo setu mukufunika nkabe entao ife pelumenu tisafunika kuti tingaimba nyimbo zile tingazimwaza te pale panangu tisanyeza kuti anthu angakomera nazo anatipasambo mphamvu kuti cha basi yende kusogolo kurusi tisakwanisa gawiza nyimbo para anthu azive pezi si
1: muda tumere mukuimba mwapita mbuto zingasi mwonesa luswanu ishi ya kuimba
0: ndaimba kaya na Falsido Pimpa Chitoto kaka mboshoo ndikata kwenda mbo Bera ntao ndagumana wena na showao ako mwandiziwa pronto ndazagona pepo kompiri show ile ndachita show yoto mapakaza kultura ndachita mashow podifika manai maji makulu makulu
1: pambuto zinezi zidapitemo njipi mbuto yakuti imu mungai kumbukira mbuto ne imu nkhawi kwanisa kujidwala musagubisa nsozi kuti ande nsiku ile mbumbe kadanitambira ndikachita luso ikulo kakamu njipi.
0: Ina kondene diwala ndi primero dia yotoma inwano chita show pakakhama kantori mazinji kuti ife petikakhana ambo kuti tinakwanisa kwaziwa duzi ngabe machisikwentu zakwanisa cheza nawo entao pakakhala anthu maningi akakhonda kutiziwa atiziwa pepo papezeka chisisi kuti pikamala show tazatabuluka uthukulwa ine na nzanga thukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kanangani chinthu chikulu maningi kuti nsaji epa nsachidiwala rai nsachinyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakhala dia kuti taona pinthu pyanovu kuna ife
1: ndimo mngene tikuchita makani na nchesa usho Bernard Gaspar penu beji mwana wakuluwa ni Murumbala kunterero kwa ni provincia ndi nchesa wambiri wakuti asachita basa ikulu kakamwe nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Kodi beji tirikuona kuti munangwache kuimba nkuimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kubweresa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundu anji makamaka wa mafala tuera kuti mbombe kwa nisikuvesera pakulingana kuti nsiku zino ndi azinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupambanyika.
0: Sinsi pepi ndisapi nyerezera pontho kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba ive pepale komu munthu ngabe susiwa tai bida kasasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri yathu ife anyokuimba sim, então kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba sim, panga anthu pya kusogolo panga anthu pya nduli kuti nduli mwachitika tepa anthu para akhali aviveri tepa kukhala tepa para anathu anabaliwa chinchino akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga azukulu analengabe kove pida masoeka weni pelimeni na radio anthu anakwanisa langika gora yu muradio ngeka nyimbo zokutikana pepo chipo chida chitewe nkhabe
1: ndimo mwene beji tikuona kuti sakhala ninga pa nyumba ungakhala nana piana zinji alipo mboza na kumerwa na iwe pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe njipi nyimbo yakuti ungevesera anthu sapata phuthu sazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikede imba nyimbo ishi isanipata pa mtima pa nyimbo zako zonsene njipi ibosa
0: nyimbo ya chinjeni basi porque nyimbo yeni kabukeni ku studio andikutabuka hii ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda one nyimbo yanga aitalira bondo nikakontana nitasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitalira bondo ta kundisuluzira mimi zati kufatai pepale ndapata futu maningi entao pachitika maliro pachisa mafera nkuimba nyimbo ile. kuti nakufera kwa mewanga ndasandikene ndipo ndikutabuka anthu enzesha langani mafera kaimba ule anthu onseni pamaliro akalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tasata na mana kuilonga raye sisimi
1: pa achia sonseni anadziwa iwe BG ninga njesa mbani njesa ukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usapata phuthu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa unadulirewe chipewa
0: ine njesa anandipita kukhosi ora zizinji kuti ine ndisa gosta vesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi anale ora zinangu asandiimbira nyimbo yokuti ndisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zake zisandipita kuntima maningi
1: ndimomwene tirikuchita makani makamaka pang'ono mbatifika kumapeto nawo makani athu mansiku ya lero na nchesa usho BG peno Bernardo Gaspari bulukira mbwala mwa distritu ya Murumbala muno Zambezia malonga thangu ya luswachishi ya kuimba luswachishi makamaka ya uchesa
2: mboimba dzati ife kufungisa makani athu nsiku ya lero tikwanise kufa makamaka kuimba kwa nchesa usho na kumanika na ife nkati mwinu studio alikuimba sogole sana mpya kuipa sogole sana sipya didi nkhabe simutai BG funina napya kuipa sipya didi nkhabe timise pano tisakwanise kufungisa nawo makani athu pa nsiku ya lero na nchesa usho BG peno tilonge Bernardo Gaspari Paulino bulikira mbwala mwa distritu ya Murumbala muno Zambezia.